0: ne jargi sare a rasika awepe ne abugin sanang lo te ape soben koke ain Christina dani mundu udo
1: ain si maila kumari
0: takina mainsam johar.